imanaya san warwar yanki wanyu naita chu musiachkanki ripun naita chu yachachkanki wanyu naita chu musiachkanki ripun